wabung tiamaran ayuria tan pakhan tinyar ka achiru asri pakhanya kungru amala sir atila tanati angana me bishibalir

First Rain Foundation Mental Health Camp. Asunugi tumulong akit sa riprang dangra, asundulong datnong asar pi kitang asuyunga, nupur ayika, michimbitati timdamba asunugi angutsu. Kar, tich asya ki amuk pangar, taalangka aliba achanga, titi takamnung, tizatang sitar aliba asunugi angutsu. Kar, shisabulu asar tatsupunung dang aliba asunugi angutsu. Kar, si mang, ta si i balamaka, aunung sa aunung ani sengzika memijang tetpa asunuki angutsu. Kar bu, temangnung, tekangshi balala atukpa angutsu, tadishi tzaki, tukulak anguba mesira anu, dipinbanga ki putluwa timdemer, saka muziki tangnungi kelja, tashidak mubudeter mesira ki buria, kichibaar rasa mishidetpa angutsu. Asar item timtemchi aiben shis abulu tejashi tukuluk temulungchang pelamba asar tanga mental health timtemnung sindakpa lir asnuki anga tsuba kachi item timtemya anabalu tsatma tanabu lemang ai khadang lir ano karbu tangari mangashiba ula angashiba asar tangari manguba anguba indang timtema ki ani mesengzakti alir karbu Tati, tetsupu palaka alir asar tangari la masira pa atma sindung tamajung asar da pilamadang alir. Karbu ano auksa mangmangkuri ba asar pangkapa masira petan ba asunuki angutsu. Karbu auksa yimya malanshi ba asunuki angutsu. Tatishitza ki kengen bu tashi tabla palaka aliba asar kengen bu. Achim achima akamba, jashia dukba masira, rasaba asnuki angutsu. Tain karbu anu amadari unsara liba masira, rapalan akamba, mangmanga kecha, mangadutba asar, titi yimyadan, palaka akamba asnuki angutsu. Karibu idem, timdemia, tamangnung nangri kanga maliba gi masira, tamakuk aluba achanga alirda pilamer, saka ipa unukya. Item asadangba dakchitang busindakar malir. Aiben, item achakchi tukuluk aser

0: सहायता टेलीलॉ के ऐप, वेबसाइट www.tele-law.in या टोल फ्री नंबर 14454 से प्राप्त की जा सकती है।
1: Asinuki tanasangkan senungang asyuku mabang bungwa kuatung dan kelami asinuk tentang tetserdam senung tanzikir asir maguk chung yaminungi arn la asir ayin la changa sinsaksim ka akiba angadi ibaya agashwani maguk chung.
2: Hai, Kiwar. Chungwa dang lir sadi? Tanabu nadanya unaka chumbia mandi dasir arrawaya.
3: Ai, hauni chungadang lirgo. Aya tane nauze kidangi aruba janga, nia kangadang pinarago. Ana jukuma launaka sinsaksim aki nerje. Uda nia ana sinsaksim aki tseji mulungadang lirdo.
2: Ain, nia na mabangta langanungi, pilama liba, asir metit na liba unaka. Tana asin alidak, lipukum chinjang ya kumba. Kuba chinjang gada chino udar, ipa indangji. Na nungi shisa zikar angazik na aruba jaya.
3: Aya na yu unnak ta chungka asangdangogo. Niya ya mabangta langka nungi ipa unnak ya nisung khar dan bolim satit na liba. Tane na yu mabang shitaka nung asangdangogo. Uda ni anguba asir asanlima nung ajang shibaji takok tashi na tinlim satip si mulungadang nirogo. Mirada idang asangdangang ma.
2: Aini.
3: Murada itu asal tangan ma.
2: Aini, macam apa nongni kasal tangan
3: de? Aja.
2: Lipukum wazga ayuba dasuba tetesia kecerna.
3: Lipukum wazga ayuba tetesi, asal mukta liba sengdong li tungtem, ayung nutem, siruru asir uzitem, kacung tiba nong ane balua kamzga ayutem rangba tang ajar de.
2: Oh, hau na, sira. Naya asli manung, lipukum wazga ayuzia kuda tungtibang amai filmer ipain tangci akan mendet raja ya.
3: Mesing tangungi nuklang benake, tane lipukum wazga ayuzji tungtibang ta angadetera. Kecuba dasira, kemkanungi kemkada, alimaya tatsukba tatsukba akamer. Anuutse asir mubunga kanga menena kemaudar. Ipa janga asinok nakanengar arum. Aji 11.7% shigadang state government, forest department, kubuk alibaji, anu aram dalila reserve forest kubuki aitila. Tasimbuba nung akuk nungbo district ajak nung wildlife sanctuary amin nuk nung kahanang ajungse. Bezibuba nung sengdong lipsukpa shiaji anu sengdong dasin atamzila.
2: Hauna, hauna.
3: Asirbano, pungububano, arim yatano, metalokora alir de madama, alternative livelihood, government nipiner aruza de ma, project introducer, asinuganga junce. Ano ipatanji, tamtem, gangashi satangar klenang, nungtakra yang lutsila. Asir, da tatambang bubano, ano nikashiner, sung arangza sushi tana sungbo, timba kadi, asinuk chensu amshir. Ipa achanga mababu, de karaba akamer, saga sungdungtem, kenenong aika lansaga dogar. Ipa achanga sungdungtem, samabadang masu, saga shiruru, asir uzitem, jungzi asir dalitak mali kumadogar. Ano iba chenso nung tutsi balala amshibake alima menen tsiba chindilir. Anong chi sing arangdang akuk nungbo biodegradable tutsitim amshinu ajungtse. Asir uda battery achanga amshiba chenso dim amshinu lipukumchi wazgayutse. Asirbo akuk tashi asunugya nang takpa taktali uda sengdong lidongdimji menen tsiktsila.
2: Aya hao shirakane aji. Ano uda arum wazga ayuza dama nakalin sukar ya kupa dasin yaktar naji karasita ko kasi.
3: Hayja hayja. Uda yim ishiga nungbo tukunglo ayimr mili kama dogogo. Saka yim tsangay ganung kumka nungi kumka da alu dasin ayimza dama arum rikta alu yimdibir. Asin da tzidibu mabang kum tuku nungi terdashi anu alu karbu kum mtzi chunga dasya. Alu kaji wazika yur yimli da liasi. Saka tanda asungbu kum ishiga dang yutzili inyakli da sedang. Ali temu samaba bo anu chunga recover msi alidang. Asirbo sungdong lidong tem chunga matuki alidang alu yim teper. Research ajanga shibaki asunok northeast dak sendakpa ecosystem nungya alu ka chung chunga mipa mizng ama akam tsibaji ishibaki kem terbo sa yutsitsila da shir. How netsung rinlokpa yari yamaji inyakziji alu yimr aika sushi tamakuk tsi lier da shir. Anongji alu recover asits atamaji Nagalin Department of Agriculture Alder, Ajukubadang, Mizangashiam, Asilim Dong Daser, Nitrogen Yang Lord Daser, Ipa Sung Dong Yagi, Da Item Sung Dong Demji, Atemzi, Ajung Shir, Dalisa, Aji Kuhima, Nongbo Kunuma, Kubadang, India's first green village, Dajar, Parnokbo Ipama, Silim Sung, Tema, Tokunglu, Ayimba, Jagi, Ganga Takokwa, Aupa Kulilier.

asinuk ki silent project lok ajanga khenat bang asida ki mapang bungwa ku tsadang atung dan glemi ko himanungi awusang asir sinung balala yukpa angashitse ibaya akashvani mukukchung.

0: cancer ji develop asba ain ba nungi kuda kamzgali de tsu asar ano kuba achanga kichi sa achanga iba oral cancer akasba lendong ji aduk tak sir
1: oral cancer tasadang asni ka adete almost tukur shilam 90% of oral cancer ji salimo aji bani adukor da madete tanganu ya aduk chawok majir aduk chawok saga Loklang nung tukur silam, tasar study sa janga. Tukur silam bo salimu ko nung yata tukdak sir. Aser kudang risk factor tasar de risk factor nung je number one je. Iba ba salimu ko ya, topay ko ya number one nung. Iba deng galam ya sino ke ijim ba salidan ijim ba mula tena combine sir team nung tulu bar tukdak sir. Masra mula sino ke minong kungor siyang wajiba, siyong zajiba, smoked items, smoked food. Itam ya, kanga tajumu masa. Asa itam aja nga, oral cancer adukpa indang, masyarakat mula ni temalan asya ma, naso pharyngeal carcinoma, truk inang cancer aduk sabah ma, ya malaja ya, ay kadang liar. Asa ano, asa nung inang, liba liru kanga nang tunibang, siyong zon tajung wajiza kanga nang tunibang, healthy diet aja zon kanga nang tunibang, siyong zon tamajong avoid asa kanga nang tunibang. Item tak, ajak je ala kaga. Tunggu bang tiba je. Kudang, debang inang cancer, oral cancer dah sir. Asa kuba je, alimanong, most common cancer liar. Iba je abo, topa go, salimu go je. Dang macin nonga, kudang, mabatu luka. Ina katukram ya, asa nuge angadat sila. Kecik ba, sir bang la, iba oral cancer je, almost, tukur silam. Bo, salimu go ajang artuang artu tak sir. Da asini yang ada ti
0: serabang treatment indang chimbidi oral cancer asushi treatment demji kujisa asrano stage of diagnosis yagi prognosis asar cancer treatment asbanu kja effect lermali ibainon jakan rasa shidaksner
1: tamasa diagnosis ta sedangje kuda cancer putet masra asunuge madetse da sabaje Asun yang ada tu, tamasa asun oke, regular dental visit ya lazila. Ma pang si doktor yang orang sayu lazila, kan orang tu ni bang. Unuk dental surgeon unang term nong asir, kem nong anapun bo, tubo doktor yang orang sayu lazila, taje tenciaru. Sera bang la, asun oke, kuba kudasir diagnosis tu, madat tu, kuba aje asun oke treatment options nong orang madat tu, ta sera bang la. Tangasi bamba asuno ke mabang si regular dental checkup liar bangla precancerous lesion liar mali matada doksa as precancerous lesion or condition do matada dokra bangla cancer form samawza si asuno ke intervene sirata itak si stop sirata as ni sungje achungsha malan si doksa zawoksa kuba janga cancer form samawza as cancer oral cancer dangji matatsa ba diagnosis ba jibo Arugalan asunoke biopsi yoksa biopsi ajangadang confirmation je aroke treatment ja kiratsa saga asunoke angadatsa ga je oral cancer madoktang je timba ga asunoknam sign ga saiwalya ase ipa sign kumotarena tabangno atokpa je aji achi shimer kumalanda baloza masra mala ya kumasaza itam je doctor baji ga ajak madza doktsa anong je Asin yang ada tu, mampang si word sayu sebaje, kemenangkan anapan buksa word terbangji ramon doktor sebaje, kanan tu ni bang dah ada tu. Asal, anu mana ni, na oral cancer, ji putus ada tukar bang la, pa treatment options si, udang life saving options, ayah kadang liar, zaka tu ni bang diba angkat sebaje, staging dah kadang liar, kerja pasar timba ka oral cancer ya, unake karsinoma dasar. Kubadang spread sedut pa cancer dah sir. Anong je oral cancer je spread asaba cancer dah ngahlir. Sera bang la spread masa dang putu da treatment akhir bang la asunok temang nung kemzak saba cincang je tulu ba sir. Asir ipa treatment option si udang nisung kemzak tada ayah ban alir. Saka asunok je munua putu da bang la yama je asunok lifespan je kemzak saba je kumdiba tisaba kemadukar.
0: Iba sensak sembiung asnuki muku aciba aser mesepa aser